0: satu sekali lagi dengan lebih mantu di bahaya di Indonesia di
1: Music heals. Good music heals.